Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, 98,6 MHz, dan 100,2 MHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu 2 Mei 2026. Pendengar Pro 1, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya di heningnya Sabtu pagi ini ya. Tentunya semoga hati kita dipenuhi dengan ketenangan, pikiran yang dipenuhi harapan juga. Terima kasih sudah membuka hari bersama kami. Semoga setiap langkah yang Anda ambil hari ini membawa kebaikan. Dan tentunya setiap doa ya, setiap usaha diberikan terkabul begitu ya. Dan jadikan pagi hari ini sebagai awal yang penuh semangat ya. Meskipun pelan-pelan ya masih mengernyitkan mata begitu ya. Karena masih pagi tentunya ya. Ini jadi harus tetap semangat ya. Jangan lupa bersyukur akan hal-hal kecil yang sering terlewatkan. Dan tentunya pagi hari ini saya Inka Mutiara menemani Anda. Nanti sesaat lagi juga akan ada dialog Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Sofiullah MHI. Temanya adalah Makasyid Syariah dalam Bekerja ya. Nanti yang ingin bergabung boleh monggo silahkan di 0281632336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp kami di 0811254-0911 ya. Siaran kami juga bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto.
1: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar semuanya. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan dan juga kemudahan dalam setiap aktivitas. Dan tentunya senang sekali saya Inka Mutiara di sini kembali menemani Anda dalam program Mutiara Pagi ya. Dan alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali dalam suasana yang penuh dengan keberkahan. Pendengar, untuk tema Mutiara Pagi di hari ini adalah Maqasyid Syariah dalam bekerja ya. Jadi bekerja ini kan adalah bagian dari ibadah yang memiliki arah dan tujuan yang jelas dalam Islam begitu ya. Dan Maqasyid Syariah mengajarkan bahwa setiap aktivitas kerja itu harus menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta supaya tetap berada pada jalan yang benar. Dengan kita memahami prinsip ini, pekerjaan tidak hanya menghasilkan nafkah tetapi juga membawa keberkahan dan juga tanggung jawab moral ya. Mutiara Pagi akan mengajak Anda melihat kembali makna bekerja supaya selaras dengan nilai syariah dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya nanti bersama dengan Ustadz Sofiullah MHI yang ingin bergabung boleh sekali ya, bisa melalui kanal YouTube kami di channel RRI Purwokerto atau juga bisa didengarkan lewat aplikasi RRI Digital dan juga nanti bisa berinteraksi bersama kami ke 0281632336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp kami di 0811254091. Dan kita sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ustadz Sofiullah MHI. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak.
0: Sehat Ustadz?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah Maqasyid Syariah dalam bekerja begitu ya Ustadz ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, monggo silakan Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya pada pagi hari ini.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Shadaqallahu al-'adzim. Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semuanya. Sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sehat walafiat, masih diberikan kesempatan umur panjang, sehingga bisa menjalankan aktivitas ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga kita semuanya. Para pendengar RRI dimanapun berada, kita memasuki materi tentang maqasid syariah dalam bekerja. Nanti materi ini akan ada beberapa bagian ya, bagian pertama dan begitu seterusnya sampai selesai. Karena cukup panjang penjelasannya berkaitan dengan maqasid syariah di dalam bekerja. Untuk pertemuan kita yang pertama ini berkaitan dengan maqasid syariah dalam bekerja, kita tahu bahwa di dalam tujuan kita bersyariat, maka ada dua hal yang harus kita pahami, yaitu jalbul masolih dan juga darul mafasid. Bahwa di dalam kita menjalani agama, itu ada dua sisi tadi. Yang pertama adalah jalbul masolih, bahwa kita dituntut untuk senantiasa menarik segala kemaslahatan dan kemanfaatan. Jadi dalam kehidupan kita, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan harus bermuara kepada kemanfaatan dan kemaslahatan. Begitu pula yang kedua, bahwa setiap apapun yang kita lakukan dan yang kita katakan atas nama agama, maka tidak boleh ada sisi kemadhuratan yang dihasilkan atau sisi yang dapat menimbulkan bahaya. Nah, kemanfaatan yang ditarik dan kemudian menghindari segala bentuk bahaya, madhorat mafsadat. Itulah yang kemudian secara umum itu adalah merupakan maqasid syariah, tujuan yang hendak dicapai oleh syariat Islam. Nah, dari sini kita bisa menarik semua persoalan itu pada aspek kehidupan kita, termasuk pada persoalan bekerja. Ya, oleh karena itu, dalam materi pagi hari ini, Islam akan dilihat ya bagaimana kemudian membuat sebuah tujuan utama di dalam kita menjalani kehidupan melalui pekerjaan yang kita lakukan selama selama kita menjalani kehidupan ini. Yang berkaitan dengan pekerjaan, Islam itu selalu menganjurkan kepada kita untuk senantiasa bergerak dan juga berkarya selama hayat masih dikandung badan, gitu ya. Jadi tentunya ini memberikan gambaran bahwa kita hidup ya kita bergerak, kita hidup kita berkarya. Bahkan kalau dalam filsafat itu kan ada namanya cogito ergo sum, gitu ya, bahwa kita berpikir maka kita akan ada, ya, kita bergerak maka kita ada, kita berkarya maka kita ada. Ya, makanya yang diinginkan itu dalam kehidupan kita, bagaimana kemudian apa yang menjadi gerakan kita dan karya kita itu betul-betul bermanfaat. Makanya para ulama, Imam Syafi'i misalkan, sudah berabad-abad lamanya Imam Syafi'i meninggalkan kita, tetapi karya-karyanya sampai sekarang itu masih dinikmati oleh umat Islam ya, khususnya di Indonesia ini. Nah, ini memberikan gambaran bahwa karya itu menghidupkan ya posisi Imam Syafi'i di hati kita, posisi Imam Syafi'i dalam karya yang kita akan lakukan berdasarkan mazhab-mazhab Syafi'i. Nah, inilah yang kemudian sangat dianjurkan. Walaupun orangnya sudah meninggal, tetapi karyanya ada, maka seolah-olah dia itu hidup. Ya, apalagi orangnya masih hidup, maka tentunya harus bergerak dan juga harus berkarya. Rasulullah mengingatkan kita agar senantiasa berusaha dan berhati-hati terhadap waktu kosong. Ya. Waktu kosong ini bisa menjerumuskan, ya. Karena waktu kosong itu menjadi ladang yang sangat subur bagi para setan, gitu ya, untuk menanamkan kemungkaran, untuk menanamkan hal-hal yang buruk ke dalam hati kita, ke dalam pikiran kita. Orang dalam kondisi kosong, orang dalam kondisi, makanya kan sering gitu ya, ada istilah fenomena kalau pikirannya kosong, terus dia melamun dan lain sebagainya, akhirnya kan kesurupan istilah gitu ya.
0: Okay.
1: Nah, itu kan karena memang itu menjadi lahan yang sangat bagus sekali ya untuk setan itu untuk masuk dan untuk kemudian membisikkan berbagai macam godaan-godaan kepada kita. Oleh karena itu, bekerja menjadi jalan untuk membendung kejahatan. Atau bahasa istilahnya itu kan ada maslahat dari bekerja itu dan juga ada saddu dzari'ah dari bekerja itu. Jadi ada menimbulkan kemaslahatan dan juga ada menolak kemadharatan. Karena tadi bekerja membuat kita semakin bergerak dan disitulah tidak ada peluang sama sekali untuk setan masuk ke dalam pikiran kita, masuk ke dalam semua yang kita lakukan itu tidak bisa. Karena justru semakin kita sibuk dengan karya-karya kita, semakin sibuk dengan gerakan-gerakan kita yang bermanfaat ini, tidak ada ruang yang kosong untuk kemudian setan masuk untuk menggoda kita. Oleh karena itu, bekerja memenuhi pola maqasid syariah, yaitu pola jalbul masolih, menarik kemaslahatan, dan juga darul mafasid, menolak madharat. Nah, bahkan di dalam hadis disebutkan gitu ya, la ayyah tatiba ahadukum huzmatan ala zuhrihi khairun lahu min ayyas ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Jadi orang yang memanggul kayu, ya, memanggul kayu bakar di atas punggungnya itu akan dianggap lebih baik daripada dia meminta-minta kepada seseorang, terus orang itu yang dimintai itu memberinya atau bahkan menolaknya. Ya, dalam hadis ini digambarkan bahwa upaya apapun yang dilakukan asalkan halal gitu ya, asalkan betul-betul di rel syariat ya, usaha apapun sekecil apapun, daripada ngemis, daripada meminta-minta, daripada minta tolong ya untuk membantunya, maka akan lebih baik dia berusaha. Walaupun gambarannya remeh di sini, yaitu memanggul kayu di atas punggung yang penuh keringat, yang penuh tenaga yang membutuhkan. Nah, ini akan lebih baik daripada berpangku tangan, meminta-minta, minta bantuan orang lain. Ya, bahkan Imam Al-Isfahani menyampaikan bahwa siapapun orang yang tidak mau berusaha, orang yang tidak mau bekerja, maka sisi kemanusiaannya telah rusak. Jadi nilai kemanusiaan yang ada pada dirinya itu telah rusak. Bahkan dia akan memiliki sifat-sifat kebinatangan kayak gitu. Itu dikatakan oleh Imam Al-Isfahani dan menjadi orang yang tentunya dianggap sudah mati, keberadaannya sudah tidak dianggap lagi di dalam kehidupan itu. Karena dia tidak mau berusaha, tidak mau bekerja. Itu ibaratkan dia itu sudah dianggap mati istilahnya gitu. Hidupnya itu sudah tidak dianggap, keberadaanmu tidak ada dianggapnya. Ya, wujuduhu ka'adamihi. Ya, jadi keberadaannya itu seperti tidak ada, karena tidak ada gerakan, tidak ada usaha yang bisa dilakukan oleh dia ketika dalam hidupnya. Oleh karena itu, dari beberapa hal ini tentunya menjadikan bekerja itu ya, mewujudkan usaha yang dilakukan oleh manusia dengan bekerja itu berarti ada gerakan yang bisa dilakukan, apalagi gerakan itu adalah untuk kemanfaatan dan menolak madarat. Maka tentunya apa yang dia lakukan itu bernilai ibadah. Ini yang harus dipahami di dalam kita menjalani pekerjaan itu. Kemudian selanjutnya Allah menyampaikan dalam sebuah ayat Al-Qur'an, "Fabtahu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un." Jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa yang namanya rizki itu harus diusahakan. Kita tahu bahwa kita ditakdirkan mendapatkan rizki dari Allah. Tetapi kalau kemudian rizki itu hanya ditunggu, tidak diupayakan, tidak diusahakan, maka tentunya ini sesuatu hal yang tidak normal gitu ya. Bahwa apapun yang kita inginkan tentunya ada usaha. Apa yang kita mau harus diusahakan. Ya, kalau misalkan kita mau makan, ya kaki gerak ke meja makan. Kalau ternyata di meja makan tidak ada, ya kita berusaha untuk mencari makanan yang ada di situ. Kalau belum dimasak, ya kita usaha untuk masak. Gitu ya. Ternyata bahan-bahannya nggak ada, ya kita usaha untuk beli bahan-bahan itu. Kan gitu. Loh, uangnya nggak ada, ya silakan bekerja. Kan gitu. Ini kan masing-masing posisi itu harus ada gerakan yang harus dilakukan. Jangan kemudian mau makan kok hanya tiduran. Gitu ya. Menunggu datangnya orang memberi makanan misalkan gitu. Itu tidak bisa dibenarkan gitu ya. Makanya di sini fabtahu indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un. Jadi carilah rizki di sisi Allah. Kemudian beribadah dan bersyukurlah kepada Allah. Ya, ini kan berarti menunjukkan bahwa memang Allah mentakdirkan kita mendapatkan rizki, tetapi jangan berpangku tangan. Harus gerak, harus kemudian berusaha keras gitu ya untuk mendapatkan itu. Sehingga bekerja inilah adalah merupakan salah satu gerakan yang kita usahakan untuk mendapatkan rezeki dan untuk mendapatkan fadlu minallah itu. Dalam ayat lain juga disebutkan, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ketika setelah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk mencari keriduan Allah, untuk mencari rizkinya Allah, dan mencari apa yang kemudian harus dicari dalam kehidupan ini. Dan carilah karunia Allah ya, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kita ini beruntung gitu ya. La'allakum tuflihun. Nah, dari sini kita digambarkan bahwa orang yang beruntung adalah orang yang tadi, dia setelah sholat kemudian bertebaran di muka bumi untuk mencari ridhonya Allah, untuk mencari rahmatnya Allah, untuk mencari rizkinya Allah. Dan cari anugerah yang sudah Allah berikan di muka bumi ini sebanyak-banyaknya, agar kita kemudian mendapatkan apa yang kita inginkan, dan setelah itu bersyukurlah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Dan dari itu semua, itu merupakan kunci kebahagiaan, ya, kunci keberuntungan yang akan kita dapatkan. Nah, jadi orang yang dianggap muflihun, gitu ya, orang yang dianggap beruntung, orang yang dianggap bejo, adalah mereka-mereka yang tentunya ya sholat dilakukan, tetapi bekerja juga semangat, kan gitu ya. Sholat tidak ditinggalkan karena sibuknya bekerja, tetap berimbang. Inilah yang kemudian dianjurkan dan selalu diarahkan oleh agama untuk kita dalam kehidupan kita. Kemudian di dalam riwayat Al-Baihaqi, ya, dalam Syu'bul Iman, ada empat prinsip yang harus kita pegangi sebagai seorang muslim di dalam kita menjalani kehidupan ini melalui, ya, etos kerja yang kita lakukan. Jadi apa yang kita lakukan dalam pekerjaan kita itu harus ada empat prinsip ini. Yang pertama, prinsip tolabud dunya halalan. Yang pertama, bahwa prinsip yang harus kita lakukan di dalam kita bekerja itu adalah bekerja ini dengan cara yang halal, ya, dilakukan dengan cara yang halal, dilakukan dengan cara yang baik. Tidak boleh ada sesuatu yang tidak halal yang kita lakukan, atau proses-proses yang kemudian dilakukan dengan tidak baik. Nah, itu. Jadi apa yang kita lakukan harus dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. Tidak boleh ada upaya-upaya penipuan, upaya-upaya untuk merugikan orang lain, dan lain sebagainya. Itu tidak diperbolehkan. Jadi prinsipnya bahwa apa yang kita lakukan adalah dilakukan dengan cara yang halal, dengan cara yang baik prosesnya. Kemudian yang kedua, prinsip yang harus kita penuhi di dalam kita bekerja itu adalah ta'afufan anil mas'alah. Bahwa apa yang kita lakukan dalam pekerjaan kita itu demi menjaga diri kita agar kita ini tidak menjadi beban hidup orang lain. Kayak gitu. Jadi dalam kita melakukan bekerja, kita harus ada prinsip bahwa apa yang kita lakukan ini agar kita itu menjaga diri agar supaya tidak menjadi beban orang lain. Nah, nyatanya kalau misalkan orang itu tidak bekerja, maka tentunya akan ngemis-ngemis tadi, ya, diantaranya itu ngemis-ngemis, meminta orang, minta bantuan orang lain. Lah, dikiranya orang dimintai bantuan, dimintai tolong, ya, dimintai uangnya, walaupun 1.000, itu ada juga yang kemudian merasa terganggu, kayak gitu, dan menjadi beban itu, ya, beban masyarakat, beban beban negara, kan gitu, ya. Ya, sehingga apa yang kita lakukan dalam pekerjaan kita harus diniatkan bahwa apa yang kita lakukan ini untuk atau demi menjaga diri agar tidak menjadi beban orang lain, gitu. Kemudian yang ketiga, pekerjaan yang kita lakukan itu harus berprinsip demi mencukupi kebutuhan keluarga. Sa'yan ala iyali. Jadi ada niatan bahwa atau prinsip yang harus kita pegang di dalam kita bekerja adalah demi mencukupi kebutuhan keluarga. Karena itu menjadi tanggung jawab kita. Ya, keberadaan keluarga yang sejahtera, keberadaan keluarga yang kemudian bermanfaat, keberadaan keluarga yang tidak ditinggalkan secara lemah, gitu ya. Itu menjadi tugas kita. Makanya dalam ayat Al-Qur'an itu kan wala yakhsyal ladzina, ya, orang itu tidak boleh membiarkan dzurriyatan dhi'afan, gitu ya. Membiarkan keturunannya itu lemah, diantaranya lemah kaitannya dengan harta, tidak boleh ditinggalkan. Jadi dalam hidup kita, kita harus persiapkan bagaimana kemudian anak keturunan kita, zuriatannya itu tidak diafan, tetapi betul-betul kuat, betul-betul siap di dalam menjalani kehidupan. Diantaranya adalah diantara itu semua adalah berkaitan dengan harta. Nah, dari harta ini menjadi wasilah dia bisa kemudian membeli sesuatu, dia bisa melanjutkan pendidikannya, dia bisa mapan, dan begitu seterusnya lah, kayak gitu, ya. Sehingga disitulah kita harus punya komitmen dan prinsip bahwa apa yang kita lakukan dalam pekerjaan kita itu adalah sa'yan ala iyalih. yaitu demi mencukupi kebutuhan keluarga kita. Kemudian yang keempat, menjadi prinsip yang harus dipegang di dalam kita menjalani pekerjaan kita adalah pekerjaan yang kita lakukan itu ya dijadikan sebagai prinsip ya untuk meringankan beban hidup tetangga kita. Nah, gitu. Kita hidup bertetangga. Tetangga ini mau makan enak gitu ya. Tapi mikirkan tetangga yang lain. Dia belum belum makan kan gitu ya. Mau mau apa kayak gitu. Khawatir tetangga sebelah kepengen kan gitu ya. Mau makan enak, tetangga sebelah belum makan. Mau apa, mau beli apa, tetangga sebelah nggak bisa beli kan gitu ya. Istilahnya seperti itu. Jadi tetangga sebelah itu akhirnya selalu iri bisa jadi kan gitu ya. Selalu merasa pengen dibantu, pengen diberi, dikirimi kan gitu atau apalah kayak gitu. Sehingga menjadi beban itu. Ya, tidak nyaman tetangga-tetangga yang kayanya, tetangga yang serba punya harta gitu ya, bisa beli ini, bisa beli itu. Sementara tetangga yang lain itu miskin gitu ya. Itu beban itu. Ya, sehingga apa yang kita lakukan punya niatan, punya komitmen bahwa pekerjaan yang kita lakukan ini untuk meringankan beban hidup tetangga kita agar tetangga kita itu tidak memikirkan kita gitu ya. Mereka juga berhak bahagia. Mereka juga berhak untuk kemudian menikmati hidup mereka. Sehingga kita tidak boleh mengganggu kehidupan mereka melalui gitu ya, melalui pola kita tidak mau bekerja hanya mengandalkan kebaikan dari tetangga kita. Nah, itu beban hidup bagi tetangga kita. Sehingga empat prinsip ini harus ada dalam prinsip etos kerja di dalam kita menjalani kehidupan ini. Nah, itu. Agar kemudian apa yang dilakukan itu betul-betul sesuai dengan panduan syariat, ya, sesuai dengan tujuan yang akan dicapai di dalam pelaksanaan syariat itu sendiri. Mungkin itu pengantar yang dapat saya sampaikan, Mbak. Kasih.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Pendengar yang ingin bergabung boleh sekali ya di 0281632336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp di 0811254091 ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Iya, monggo silakan Bapak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Kiat ini.
2: Nggih, Pak Ustaz. Begini ya Pak Ustaz ya. Ustaz tadi apa ya namanya menguraikan lah itu kalau yang menyimak ya Ustaz ya. Hanya hatinya lentur ya Ustaz ya. Kalau yang enggak boleh benar. Bagi aku Ustaz ya ini berapa persen ya Ustaz ya di dalam hidup kan terkadang apa ya namanya kita kan tujuannya baik ya Ustaz ya pada orang tetapi ya Ustaz belum tentu jadi baik Ustaz jadi saya itu berpikir begini sungguh yang baik ya tidak perlu baik tetapi yang tidak baik menjadi baik loh Ustaz nah itu yang seperti itu kalau dinilai itu ada berapa persen ya Ustaz ya itu bagi kita seorang muslim itu memotivasi dirinya itu gimana solusi yang kiranya kita tetap dapat menjadi dalam soal hidup Ustaz. Demikian Ustaz membimbingan dan mencerahkan kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab Ustaz?
1: Ya langsung aja nggak apa-apa.
0: Silahkan.
1: Ya, terima kasih Pak Giat atas pertanyaan yang disampaikan. Di dalam kita berislam gitu ya, kita tetap harus fokus tadi tujuan utama kita yaitu jalbul masolih dan darul mafasid. Selama apa yang kita lakukan itu membawa kemanfaatan dan kemaslahatan, di samping itu juga kita menolak madorot yang kemudian ditimbulkan, itu sudah bernilai ibadah atau sesuai dengan ajaran syariat. Nah itu jadi patokannya itu patokannya. Jadi apapun yang kita lakukan kalau itu bermanfaat sekaligus juga menolak madorot yang dihasilkan atau yang ditimbulkan dari perbuatan itu ditolak gitu ya, maka berarti itu sudah sejalan dengan syariat. Nah, berkaitan dengan sikap orang lain terhadap kita, itu kita selama kita masih berada di situ dan prosesnya baik, saya yakin kalau itu dilakukan dengan cara baik, gitu ya, prosesnya baik, niatannya baik, tujuannya baik, saya yakin itu dampak atau sikap dari orang lain itu juga baik, kan gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi ada niatan atau proses yang kemudian salah di situ. Bisa jadi gitu ya. Kita niatannya baik tapi malah menyinggung orang. Kayak gitu. Ya kayak misalkan kita tadarus misalkan gitu ya. Tadarus Quran di masjid. Loh, udah jam 11 malam kok masih pakai suara luar kan gitu ya. Kita pengennya baik gitu. Tapi ternyata nyatanya prosesnya kurang baik. Kayak gitu ya, prosesnya kurang baik. Itu bisa jadi ke sana kayak gitu. Makanya apa yang dilakukan itu niatannya baik, prosesnya baik, dan juga tujuannya baik. Insya Allah itu akan bisa memberikan dampak dari sikap yang diterima dari orang lain itu baik juga. Ya, saya yakin seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalkan ada mungkin sikap yang kurang baik, padahal kita sebenarnya pengen itu kita yakin gitu ya bahwa apa yang kita lakukan itu baik kayak gitu, tapi malah mendapatkan respon dari orang lainnya buruk misalkan gitu. Maka itu berarti ada di antara mungkin proses yang ada yang salah kan gitu. Ya, ada yang salah prosesnya atau ada tujuan yang kemudian tidak baik di situ. Itu saya yakin di situ. Dan lagi ada dua istilah yang harus kita pahami. Ada kebaikan itu ya tidak selamanya dianggap baik oleh orang lain. Itu yang kemudian dikenal dengan istilah khair. Ya, jadi khair itu adalah kebaikan yang belum tentu orang itu kenal dengan kebaikan itu. Ya. Ada lagi namanya ma'ruf. Kalau ma'ruf itu adalah kebaikan yang orang lain sudah pasti tahu bahwa itu baik. Ya, orang lain sudah kenal dengan itu. Makanya kenapa kok amrun bil ma'ruf wa nahyun anil munkar gitu ya. Kita diminta untuk mengajak orang lain untuk berbuat ma'ruf dengan cara ma'ruf gitu ya. Berbuat baik dengan cara ma'ruf ya, diajak gitu ya. Bahasanya ma'ruf bahasanya, bukan amrun bil khair gitu ya. Karena istilah khair itu belum tentu orang lain itu tahu bahwa itu baik. Belum tentu orang lain itu mendapati kondisi yang ya sikap gitu ya, respon yang baik kayak gitu. Tapi kalau ma'ruf, nah itulah yang kemudian kalau sesuatu yang ma'ruf kok dianggap tidak ma'ruf kayak gitu ya. Itu jelas ada yang salah di situ. Tapi kalau khair bisa jadi karena khair itu belum tentu orang itu melakukannya baik gitu ya. Ya, misalkan ada orang dakwah di mohon maaf di tempat-tempat maksiat misalkan gitu ya, di tempat-tempat maksiat. Ini pasti orang ya dia niatannya ma'ruf, niatannya baik kan gitu ya. Dia niatannya baik khair gitu ya. Dia niatannya baik. Tetapi nyatanya banyak yang kemudian berpandangan bahwa itu enggak baik.

0: imbang ya. Makanya tadi di ayatnya itu kan faiza qudiyatus sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Nah gitu. Jadi ketika kita sudah selesai beribadah, maka bertebaranlah di muka bumi ini untuk mencari rizki, untuk mencari ridhonya Allah, untuk mencari anugerah yang Allah sudah berikan kepada kita semua di muka bumi ini. Kan gitu. Jadi kita yang harus yang harus lakukan itu adalah usaha, gitu. Gerak intinya. Ya, bergerak, gitu. Berusaha. Walaupun hal itu remeh, itu akan lebih baik daripada kita berpangku tangan, apalagi sampai kemudian mengganggu orang lain, ya, membuat orang lain itu merasa terganggu dengan kita. Itu yang kemudian tidak tidak baik, kan gitu ya. Jadi antara ibadah dan juga bekerja itu merupakan sama-sama hal yang wajib, ya. Ya, semua semua semua hal-hal hal yang wajib. Makanya ada waktu yang kemudian ibadah ini kan nggak lama, kan gitu ya. Durasinya kan tidak lama, sholat juga tidak lama. Jadi ada hampir semua tempat-tempat kerja itu juga memberikan isoma istilahnya gitu ya, istirahat, sholat dan makan begitu. Saya kira itu sudah sangat baik sekali itu, ya sudah sangat baik di Indonesia itu sudah sangat baik. Apalagi di bulan Ramadan gitu ya, ada penyesuaian jam kerja. Paginya semakin agak siang kan gitu ya, sorenya pulangnya lebih cepat. Nah ini kan jelas kayak gitu, aturan itu sudah sangat sesuai sekali. Dan itu untuk ya bekerja tetap, ibadah juga tetap. Ya, sehingga disinilah ya, kemudian apa yang kita lakukan betul-betul lengkap gitu ya, betul-betul lengkap. Jadi bukan kemudian kita berpangku tangan, tidak mau gerak, hanya ibadah terus, itu tidak dibenarkan. Jadi ada seorang seorang ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu terus kemudian lapor kepada Kanjeng Nabi. Ini Kanjeng Nabi, suami saya itu kalau kalau siang ya puasa terus, kalau malam qiyamul lail terus. Gitu ya. Kapan waktu buat saya kan gitu. Nah, terus kemudian Kanjeng Nabi tidak membenarkan perilaku yang dilakukan oleh suaminya itu, walaupun suaminya itu niatannya ibadah gitu ya. Jadi puasa ini kan ibadah. Qiyamul lail ini ibadah kan gitu. Tapi ternyata itu mengganggu kan gitu ya. Karena dia punya kewajiban menafkahi, dia punya kewajiban untuk bercengkrama dengan keluarganya gitu ya, ngajak anaknya main kayak gitu ya, ngajak istrinya berbelanja misalkan kayak gitu ya, ada waktunya kayak gitu. Sehingga Kanjeng Nabi membaginya menjadi sepertiga sepertiga, sepertiga untuk ibadah, sepertiga untuk dirinya sendiri. Kalau ngantuk ya tidur, kalau lapar ya makan kayak gitu, jangan puasa terus kayak gitu ya. Ya kalau malam qiyamul lail ngantuk ya tidur, nah gitu, jangan dipaksakan, ada waktu untuk dirimu sendiri. Ya kalau misalkan sakit sakit mah ya minum obat lah, jangan diajak puasa terus kan gitu ya. Karena orang sakit pun tidak diwajibkan puasa kan gitu, ada rukhsah yang bisa diambil. Terus ya sepertiganya lagi adalah untuk orang lain kayak gitu. Jadi orang lain ini juga punya hak untuk kita kita ajak bicara, kita ajak diskusi gitu ya, untuk curhat mungkin kan gitu ya. Apalagi itu keluarga, itu anak istri, tentunya kan ada kewajiban yang harus dipenuhi di situ. Sehingga pembagian pembagian tadi, sepertiga untuk ibadah, sepertiga untuk dirinya sendiri, sepertiga untuk orang lain, itu menjadi patokan kebaikan gitu ya. Bahwa kebaikan satu bisa tidak bisa kemudian difokuskan itu saja, apalagi itu hanya hablum minallah saja tanpa mempedulikan hablum minannas atau juga mempedulikan hablum minal alam. Sehingga keseimbangan itu harus ada, gitu ya. Harus tetap diperjuangkan keseimbangan kehidupan kita ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
1: Baik Ustadz, kita ke kanal YouTube nggak Ustadz, ada dari Mimi menanyakan, Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bolehkah pedagang mengambil untung sebanyak-banyaknya begitu Ustadz? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab Ustadz.
0: Ya, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Bolehkah pedagang itu mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya? Murabahah itu sistem jual beli di antaranya gitu ya, sistem jual beli yang kemudian ada nilai untung kayak gitu. Cuma nilai untung ini nilai untung yang wajar

0: boleh kemudian istilahnya itu mengganggu atau juga merugikan orang lain. Ya, itu tidak diperbolehkan. Ya, tetapi kalau selama itu untuk ya berkaitan dengan kayak misalkan gini, misalkan mohon maaf ini ya, di pasar di apa orang kulakan barang langsung di produsennya langsung atau langsung di pabriknya, itu akan murah. Kayak misalkan barang apa gitu ya, harga di pabriknya itu 5.000. Ya, harga di pabriknya 5.000. Terus kemudian kita belinya di pasar misalkan gitu ya, itu harganya 7.000 harganya. Nah gitu ya. Terus setelah itu dari pasar ada orang buka warung. Ya, terus akhirnya harganya 8.000. Nah, kemudian di swalayan-swalayan gitu ya, minimarket, ini harganya naik. Jadi 10.000 kan gitu, misalkan kayak gitu, seperti itu. Selama itu hal yang wajar dan tidak niatan untuk mengganggu dan juga merugikan orang lain kan gitu ya. Karena di antaranya misalkan di swalayan atau di minimarket, mereka tidak hanya sekedar mempersilahkan kita untuk membeli barang mereka, tetapi juga mempersilahkan fasilitas yang ada itu dipakai. Nah, gitu loh, fasilitas yang dipakai gitu. Makanya yang tidak boleh itu adalah penimbunan ketika barang itu langka terus ditimbun, kayak gitu ya. Ditimbun terus kemudian akan dikeluarkan ketika orang sudah sangat butuh sekali. Sehingga baru dikeluarkan dengan harga yang sangat tinggi. Nah, ini namanya zolim ini. Kayak gitu ya. Ini namanya zolim dan itu tidak baik gitu ya. Tapi kalau kalau mau mengambil untung boleh. Tapi untung yang kemudian tidak sampai pada batasan merugikan atau mengganggu orang lain atau menzolimi orang lain, itu yang tidak diperbolehkan ya. Kalau ngambil untung karena ya yang namanya berdagang ya ada keuntungan gitu ya yang didapatkan ya. Makanya cara Nabi itu ya, caranya itu ini kulakannya saya sekian kayak gitu. Jadi kalau digambarkan sekarang gitu ya, gambaran sekarang itu kayak gini, ini saya kulakannya 5.000 dari produsennya, tetapi ya saya membawa barang ini kan ke daerah ini kayak gitu ya, dan itu ternyata butuh perjalanan, butuh ongkos kayak gitu ya, saya cuma ngambil ya untuk kembali ongkos dan sebagainya, itu tidak tidak rugi kan gitu ya. Jadi disampaikan seperti itu kayak gitu, disampaikan seperti itu, ada ongkosnya, ada ongkirnya lah kayak gitu ya, bahasa istilahnya gitu. Kita mendapatkan barang tapi kan ada ongkirnya kayak gitu, di antaranya ya orang yang tadi bekerja ada ongkirnya kayak gitu. Nah, kita dapatkan uang apa barang itu dengan istilahnya itu membeli ongkir juga kayak gitu ya, membayar ongkirnya juga. Nah, sehingga disitulah kemudian Kanjeng Nabi mendapatkan beberapa keuntungan ya dari situ. Ya, itu dengan jujur, transparan gitu ya, dengan adil dan juga amanah gitu ya. Apa yang disampaikan betul-betul, tidak kemudian mendramatisir ya. Oh, ini saya kulakannya aja segini, masa kamu wah, gitu, padahal tidak gitu ya, mendramatisir. Ya, jadi boleh boleh mengambil untung karena itu sistem murabahah membenarkan itu dalam syariat. Tetapi selama tidak merugikan orang lain, menzolimi orang lain, kayak gitu ya. Makanya yang istilahnya menzolimi itu kan tadi, dia menimbun barang-barang gitu ya, terus dia akan keluarkan barang itu pada saat orang sangat butuh dan barang langka ya, akhirnya apa, mahal, kayak gitu ya. Ini kan ada beberapa oknum yang kemudian BBM akan diperkirakan naik kan gitu ya, dia beli sebanyak-banyaknya kan gitu ya, beli sebanyak-banyaknya terus nanti akan dia jual ketika orang sangat butuh dan barang sudah langka, dan tentunya itu akan naik harganya jelas kayak gitu ya, akan naik berkali-kali lipat dan dia dapat untung besar itu. Apalagi itu kalau misalkan belinya sudah sangat banyak sekali ininya ya, tiap hari dia beli berapa gitu ya, hari berikutnya dan begitu seterusnya, terus kemudian ditimbun. Nah, itu yang tidak boleh, itu jelas ada niatan menzolimi orang lain dan itu tidak diperbolehkan mengambil untung dengan cara yang seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
1: Baik Ustadz, mungkin satu pertanyaan lagi nggak Ustadz?
0: Iya,
1: Ini
0: Silakan.
1: dari WA Ustadz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau tanya Ustadz, seorang guru tapi nyambi dagang, ketika ngajar terus ada waktu kosong maka ia ngantar barang dagangannya di sekitar sekolah yang agak dekat begitu Ustadz. Yang demikian itu boleh apa tidak dalam Islam? Dari Ummu Sismanan Ustadz. Mungkin bisa singkat saja Ustadz.
0: Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kita ini ada tupoksi-tupoksi gitu ya. Ada tugas-tugas yang inti yang kemudian harus tetap kita perhatikan dan komitmen untuk senantiasa menjalankan itu dengan baik. Kan gitu. Ya. Kemudian kita diberi waktu ada beberapa istirahat gitu, jam istirahat yang kemudian bisa kita manfaatkan tidak kosong kan gitu ya. Ya. Ini bisa kayak gitu. Kalau misalkan memang di jam kosong atau di waktu isoma tadi dan dia tidak dalam kondisi apa tugas yang ada gitu ya. Itu masih diperbolehkan selama tidak mengganggu ya. Tetapi dia kan juga bisa gitu ya meminimalisir bahwa peran yang dia lakukan itu tidak terganggu sama sekali. Kayak misalkan dikirimnya pagi, kan gitu ya, dikirimnya pagi, atau pihak lain mengambil ke tempatnya, kan gitu. Ya, jadi sekiranya apapun bisa dilakukan lah supaya tugas yang dia lakukan itu tidak terganggu sama sekali. Jadi kita ini bekerja di mana, kan gitu. Berbeda dengan beberapa konsep yang sifatnya itu dia harus keluar, kan gitu ya. Dia ada pekerjaan yang di luar dan lain sebagainya. Selama itu tidak ada mengganggu waktu dan lain sebagainya, tidak terlambat dan lain sebagainya, dia bisa, gitu ya, dia bisa. Makanya diantaranya itu kan, mohon maaf, misalkan contoh ojek online gitu ya, tujuannya kemana, tapi dari pelanggannya minta mampir dulu, kan gitu. Kalau masih masih hal yang wajar mampirnya, itu kan mereka menerima, gitu ya. Tapi kalau kemudian sampai cukup lama, nah gitu, nah, maka tentunya ada dari pihak ya apa ojek online itu kan menawarkan gitu ya di apa nanti saja atau kemudian apalah pokoknya ada yang ditawarkan kayak gitu ya karena mungkin lama atau mungkin mengganggu perjalanan selama tujuan itu dan ini kan tidak diperbolehkan karena itu kan berbelok dari arah yang harusnya dituju tapi malah berbelok ke arah lain kayak gitu. Ini kan menurut aplikasi kan jelas, wah ini ada sesuatu yang aneh kan gitu ya.
1: Iya.
0: Ada transaksi aneh ini kayak gitu. Nah, selama itu masih mungkin masih ya ibaratkan seperti itulah. Jadi tidak ada kemudian unsur-unsur yang itu lari dari tanggung jawab, lari dari peran yang harus kita lakukan gitu ya. Jangan beralasan apapun. Ya, kita tetap komitmen dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita guru, ya berarti kita harus bertanggung jawab bahwa ada waktu-waktu kita mengajar, ada waktu-waktu kita untuk kemudian fokus bekerja, walaupun tidak ngajar, gitu ya. Sehingga persoalan-persoalan yang sifatnya dia juga bekerja, dia juga di sampingan, gitu ya. Nah, sampingan ini kan, ya hanya sampingan kan gitu, ya sampingan sehingga mungkin dia mempersiapkannya sebelum berangkat ke sekolah atau pada jam isoma gitu ya dengan catatan tidak mengganggu apa yang kemudian menjadi kewajibannya di sekolah ya diperbolehkan tapi kalau kemudian mengganggu waktu kerjanya mengganggu waktu ngajarnya atau kemudian ngajarnya jadi tidak fokus gitu ya ini perlu dipertimbangkan kembali sampingan berdagang itu berkaitan diatur dengan sedemikian rupa bagaimana supaya tidak mengganggu apapun ya karena kalau kita kita tidak amanah dengan waktu itu kita akan menzolimi waktu anak-anak didiknya kayak gitu ya kita menzolimi apa yang kemudian seharusnya kayak gitu ya seharusnya dilakukan tapi tidak dilakukan ini yang kemudian tidak baik gitu ya, ya sehingga bahasa istilahnya itu kita ada pekerjaan yang seharusnya kita tidak berhak digaji tapi kemudian digaji kayak gitu istilahnya gitu ya jadi kayak gaji buta kayak gitu ya nganggur tapi digaji kayak gitu ya setidaknya ada usaha untuk kemudian ini. Makanya bagus itu kalau kemudian lembaga itu ada istilahnya itu lembar catatan kerja harian misalkan gitu. Ya, itu kan ada beberapa ini. Jadi dia kewajibannya apa, terus tugas tambahannya apa, gitu ya. Terus kemudian dia berusaha sendiri untuk apa, gitu ya, untuk aktif seperti apa, itu sangat baik sekali. Jadi intinya pada kajian kali ini bahwa bekerja itu adalah sesuai dengan wasilah ya gerak kita yang menjadi perantara kita untuk mencapai tujuan syariat ya, dalam kehidupan kita, yaitu kita bergerak, kita berkarya, kita punya takdir, tetapi takdir itu tidak kemudian kita tunggu, tapi kita jemput, kita usahakan untuk bisa itu. Kita punya takdir kaya, misalkan ya di rezeki, ya maka tentunya tidak berpangku tangan saja, tidak berusaha, maka harus berusaha. Ya, sekecil apapun usaha yang kita lakukan, itu akan lebih baik daripada kita sama sekali tidak berusaha, atau bahkan sampai mengganggu orang lain gitu ya. Itu yang tidak baik. Sehingga apa yang kita lakukan harus punya prinsip-prinsip itu, bahwa kita bekerja untuk kebaikan kita, untuk tidak mengganggu orang lain, tidak menjadi beban orang lain, tidak menjadi beban keluarga, dan begitu seterusnya. Ini yang kemudian harus dijadikan sebagai prinsip dalam kehidupan kita dalam persoalan pekerjaan ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Sofiullah untuk tausiahnya pada pagi hari ini. Dan pendengar, semoga apa yang kita dengarkan hari ini bisa menjadi pengingat begitu ya, supaya kita bisa bekerja dengan jujur, amanah, penuh tanggung jawab juga, dan bisa menerapkan 4 prinsip yang tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Sofiullah. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya. Mohon maaf yang belum bisa tersampaikan untuk pertanyaannya. Ya, kita akan bertemu lagi di Mutiara Pagi edisi selanjutnya. Saya Anka Mutiara pamit dari Dialog Mutiara Pagi. Terima kasih pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
3: Salurkan zakat infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
4: Pertama di Indonesia, dari sari bunga manuka yang hanya tumbuh di New Zealand dan Australia. Manis yang legit, terbuat dari 100% madu asli. Manuka Honey mengandung MGO 50 plus yang bantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh untuk menjagamu agar tetap sehat. Madu enak Manuka Honey. Manis legitnya menjaga sehatmu.
5: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, RRI Pro 1 menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, dua orang tidak dikenal tertemper kereta di jalur Bumiayu Kretek sepanjang April 2026. Polres Tegal Kota berhasil mengungkap 10 kasus peredaran narkoba dengan total 12 tersangka. Dua informasi tersebut akan mengisi Warta Pagi edisi Sabtu 2 Mei 2026. Dan kami juga akan sampaikan informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Inka Mutiara.

0: Informasi yang pertama, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjalankan program Speling atau spesialis keliling untuk mendekatkan layanan dokter spesialis hingga ke tingkat desa. Program ini dihadirkan agar masyarakat memperoleh akses kesehatan lebih cepat dan gratis. Berikut laporan bersama dengan Faisal Raihan.
1: Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadz Yasin Maimun menyatakan program Speling atau spesialis keliling menjadi langkah strategis untuk mendekatkan layanan dokter spesialis hingga ke tingkat desa agar masyarakat memperoleh akses kesehatan lebih cepat dan gratis. Wagub mengatakan program tersebut selaras dengan arah kebijakan nasional, khususnya astacita Presiden Prabowo Subianto dalam peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Menurutnya, kehadiran dokter spesialis secara langsung di lokasi yang lebih dekat dengan warga penting untuk mempercepat deteksi dan penanganan penyakit berisiko sehingga tidak berkembang menjadi kondisi yang lebih berat. Ia mengapresiasi rumah sakit di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terlibat dalam program Speling karena telah menurunkan dokter spesialis ke berbagai daerah untuk memperluas jangkauan layanan.
2: Kita datangkan dokter-dokter spesialisnya. Maka saya ucapkan terima kasih kepada rumah sakit yang ada di Jawa Tengah, khususnya yang milik Pemprov, termasuk yang Margono, telah melakukan Speling, menghadirkan dokter-dokter spesialis lebih dekat kepada masyarakat. Itu yang paling penting, sehingga penyakit-penyakit yang membahayakan itu bisa tertangani lebih cepat.
1: Selain pemeriksaan kesehatan fisik, menurut Tadz Yasin, program tersebut juga menghadirkan layanan psikolog guna membantu pendampingan kesehatan mental, khususnya bagi anak dan remaja. Ia menilai konsultasi dengan psikolog perlu dipahami sebagai langkah mencari solusi dan pencegahan, bukan semata-mata karena adanya gangguan kejiwaan, sehingga risiko masalah serius dapat dihindari lebih awal.
2: Nah, ini penting karena beban anak-anak sekarang itu sebenarnya sama sih. Dari dulu tahu sih, cara penyikapan itu berbeda, sehingga di tahun-tahun ini mereka butuh pendampingan psikolog. Dan saya senang dengan dihadirkan psikolog, anak-anak itu lebih senang. Jadi mindsetnya periksa ke psikolog itu bukan ada gangguan, akan tetapi memang mencari solusi, jangan sampai ada gangguan kejiwaan, apalagi sampai menimbulkan bunuh diri, kekerasan terhadap orang lain, termasuk orang tua, nenek, dan sebagainya. Itu yang kita harapkan.
1: Adapun program Speling merupakan inovasi layanan kesehatan Pemprov Jawa Tengah dengan pola jemput bola melalui kunjungan tenaga dokter spesialis ke desa-desa guna mendorong pemerataan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Faisal Raihan melaporkan.
0: Pendengar, dua orang tidak dikenal tertemper kereta api di jalur Bumiayu Kretek. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
3: Peristiwa kecelakaan kereta api kembali terjadi di wilayah Daup 5 Purwokerto. Dua orang tidak dikenal atau OTK tertemper KA 302 parsel tengah di petak jalan Bumiayu Kretek pada Jumat 1 Mei sekitar pukul 7.45 waktu Indonesia Barat. Manajer Humas KAI Daup 5 Purwokerto, M. Asad Habibuddin, menyampaikan keprihatinan atas insiden tersebut. Dia menegaskan bahwa aktivitas di sekitar jalur rel kereta api sangat berbahaya dan berisiko tinggi terhadap keselamatan jiwa. Pihaknya mengimbau masyarakat agar tidak beraktivitas atau berlalu lalang di jalur kereta api karena sangat berbahaya dan berisiko menimbulkan kecelakaan fatal. KAI menegaskan bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, khususnya di Pasal 181 Ayat 1, setiap orang dilarang berada di ruang manfaat jalur kereta api, termasuk melintasi rel, meletakkan barang di atas rel, maupun menggunakan jalur tersebut untuk kepentingan selain operasional kereta api. Selain membahayakan keselamatan, pelanggaran terhadap aturan tersebut juga dapat dikenai sanksi pidana. Dalam pasal 199 undang-undang yang sama, pelanggar dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 3 bulan atau denda hingga 15 juta rupiah.
4: Kami mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan seperti duduk, berjalan, berfoto di sekitar rel demi keselamatan bersama. Sebagai pengingat, sepanjang tahun 2025 tercatat terdapat 37 kejadian temperan pejalan kaki di wilayah Daup 5 Purwokerto. Sementara itu, pada periode Januari hingga Februari 2026 telah terjadi 5 kejadian pejalan kaki yang menempel kereta api.
3: Lebih lanjut, Asad menambahkan, pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan di sekitar jalur kereta api. Kepatuhan terhadap aturan menjadi kunci utama untuk mencegah terjadinya kecelakaan serupa di masa mendatang. Yanuar Adi melaporkan.
0: Sepanjang April 2026, Polres Tegal Kota berhasil mengungkap 10 kasus peredaran narkoba dengan total 12 tersangka. Terdapat satu kasus dengan barang bukti yang cukup besar menarik perhatian Kapolres Tegal Kota. Berikut selengkapnya laporan dari Hanan Ma'ruf.
5: Polres Tegal Kota berhasil mengungkap 10 kasus peredaran narkotika dengan total 12 tersangka sepanjang April 2026. Temuan tersebut menjadi perhatian serius karena menunjukkan pergeseran modus yang dilakukan. Kamis 30 April 2026, Kapolres Tegal Kota AKBP Heru Andriksa Cahya menyampaikan bahwa dari sejumlah kasus yang diungkap, terdapat satu kasus yang menarik perhatian dengan barang bukti yang cukup signifikan. Dari pengungkapan tersebut, Polres Tegal Kota berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa sabu seberat 54,78 gram, tembakau gorila lebih dari 1 kg, cairan sintetis, serta obat berbahaya dan psikotropika.
6: Ini tersangkanya inisial MN dengan umur 20 tahun dari Keramat Kabupaten Tegal dan WG umur 19 tahun dari Keramat Kabupaten Tegal. Barang bukti yang diamankan sabu 0,7 gram, kemudian tembakau gorila siap edar 1031,84 gram, dan cairan tembakau gorila 200 ml.
5: AKBP Heru juga mengungkapkan adanya salah satu teman penting yakni pelaku memproduksi sendiri tembakau gorila sebelum diedarkan ke pasaran. Produksi dilakukan dengan bahan baku yang diperoleh secara daring, kemudian diracik dan didistribusikan melalui jejaring media sosial. Transaksi keuangan juga dilakukan secara non-konvensional dengan memanfaatkan mata uang digital. Kasatres Narkoba Polres Tegal Kota AKP Ade Priyatna menegaskan bahwa praktik tersebut menunjukkan pergeseran pola kejahatan narkotika yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi.
7: Jadi kaitan dengan tadi yang disampaikan untuk tembakau gorila ini hingga kita dapatkan kurang lebih 1 kilo itu dia melakukan produksi sendiri sebelum mengedarkan kaitan dengan tembakau tersebut.
5: AKBP Heru menegaskan bahwa peredaran narkotika tidak hanya terjadi di satu titik, melainkan memanfaatkan berbagai sarana yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan dan penindakan akan terus ditingkatkan untuk menekan peredaran narkotika di wilayah Kota Tegal. Polres Tegal Kota menghimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dalam memberikan informasi apabila menemukan indikasi peredaran narkotika di lingkungan sekitar. Langkah tersebut diharapkan dapat mempersempit ruang gerak pelaku sekaligus menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat. Hanan Ma'ruf melaporkan.

0: Pendengar, PT Pertamina Patraniaga Integrated Terminal Cilacap menggelar simulasi keadaan darurat level 0 dengan skenario penanganan kegagalan operasional akibat bencana guna meningkatkan kemampuan, keterampilan, serta koordinasi antar instansi untuk menjamin keselamatan operasional sekaligus melindungi masyarakat. Berikut Reni Tania melaporkan.
1: PT Pertamina Patraniaga Integrated Terminal Cilacap menggelar simulasi keadaan darurat level 0 dengan skenario penanganan kegagalan operasional akibat bencana pada Kamis 30 April 2026. Latihan rutin tahunan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan sebagai pengelola objek vital nasional untuk selalu siaga menghadapi potensi resiko, khususnya yang dipicu oleh bencana alam. Dalam simulasi tersebut digambarkan terjadi gempa bumi yang memicu kebocoran fasilitas bahan bakar minyak. Kondisi ini kemudian menyebabkan kebakaran sehingga membutuhkan penanganan cepat, tepat, dan terkoordinasi. Integrated Terminal Manager Cilacap Rahmat Isya Ginanjar mengatakan simulasi ini menjadi bentuk tanggung jawab perusahaan dalam memastikan kesiapan menghadapi kondisi darurat. Ia menegaskan kegiatan ini tidak hanya menjadi latihan internal, tetapi juga memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak eksternal. Di mana dalam kegiatan tersebut sejumlah instansi dilibatkan dalam simulasi ini, diantaranya BPBD Cilacap, Pemadam Kebakaran, TNI, Polri, Tenaga Medis, hingga Rumah Sakit Pertamina Cilacap. Selain itu juga masyarakat sekitar juga turut ambil bagian dalam latihan. Kolaborasi lintas sektor ini dinilai penting untuk memastikan setiap prosedur berjalan sesuai dengan standar, sekaligus menguji kesiapan bersama dalam menghadapi situasi darurat. Dari sisi internal, sekitar 100 personel dikerahkan dengan berbagai peran mulai dari penanganan kebakaran, pengamanan area, hingga evakuasi. Ia menambahkan, meskipun kejadian darurat tidak diharapkan terjadi, kesiapsiagaan harus terus dijaga melalui latihan yang berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat, khususnya warga di kawasan Ring 1 yang menjadi pihak paling berpotensi terdampak dalam kondisi darurat.
2: Kami Integrated Terminal Cilacap, khususnya yang di Sleko, Fuel, BBM, mengadakan agenda rutin tahunan simulasi keadaan darurat. Simulasi keadaan darurat ini adalah latihan sebagai wujud tanggung jawab kami, pengelola objek vital nasional harus selalu ready dan selalu sedia dalam menangani kondisi darurat. Acara ini juga merupakan meningkatkan koordinasi kami dengan stakeholder, khususnya yang terkait, diantaranya BPBD, Damkar, termasuk juga dari kepolisian. Alhamdulillah hari ini sudah berjalan dengan baik. Terbukti koordinasi kami baik di internal Pertamina maupun koordinasi dengan stakeholder bisa berjalan, termasuk juga skenario evakuasi warga sudah berjalan alhamdulillah dengan lancar. Semoga tentu kami berharap kejadian seperti ini tidak akan terjadi yang sebenarnya, namun kami harus tetap siaga, harus tetap menjaga kemampuan kami, skill kami untuk mengantisipasi kejadian yang sebenarnya.
1: Dengan latihan ini diharapkan kemampuan, keterampilan, serta koordinasi antar instansi semakin terasa guna menjamin keselamatan operasional sekaligus melindungi masyarakat di sekitar wilayah kerja. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Peringatan Hari Buruh Internasional di Kabupaten Purbalingga berlangsung meriah dan kondusif. Sebanyak 10.000 pekerja dari berbagai perusahaan di Purbalingga memadati Taman Wisata Pendidikan Purbasari Pancuran Mas untuk mengikuti kegiatan senam dan jalan sehat bersama. Berikut Fitri Hasanah melaporkan.
3: Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Purbalingga berlangsung meriah dan kondusif. Sebanyak 10.000 pekerja dari berbagai perusahaan di Purbalingga memadati Taman Wisata Pendidikan TWP Purbasari Pancuran Mas untuk mengikuti kegiatan senam dan jalan sehat bersama. Peringatan tahun ini menonjolkan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan sektor pariwisata untuk memberikan hiburan bagi para buruh. Mediator Hubungan Industrial pada Din Perinaker Purbalingga, Purwanto, menyampaikan bahwa dua destinasi wisata di Purbalingga, pada peringatan May Day memberikan program khusus bagi para pekerja, di antaranya TWP Purbasari Pancoran Mas membagikan tiket masuk gratis bagi pekerja yang mengikuti kegiatan jalan sehat dan senam bersama. Sementara itu, dua anggota keluarga pekerja diberikan keringanan tarif tiket masuk sebesar Rp10.000. Kemudian Owabong Waterpark mencetak 100.000 kartu diskon dengan harga tiket masuk spesial Rp10.000 per orang. Dari jumlah tersebut, 70.000 tiket dialokasikan untuk warga lokal Purbalingga dan 30.000 kartu untuk warga luar daerah. Dukungan kegiatan May Day 2026 juga datang dari berbagai perusahaan di Purbalingga yang menyumbangkan berbagai macam door prize untuk menyemarakan acara jalan sehat. Di tengah tantangan ekonomi internasional pada peringatan May Day ini, Purwanto berharap industri di Purbalingga tetap tangguh sehingga kesejahteraan pekerja di Purbalingga tetap terjaga. Sementara itu, situasi peringatan May Day di Purbalingga terpantau cukup kondusif. Berdasarkan informasi terakhir, tidak ada aksi demonstrasi yang dilakukan oleh serikat pekerja.
4: Senam dan jalan sehat melibatkan 10.000 kerja di Purbalingga. Harapannya dengan May Day ini, perusahaan-perusahaan di Purbalingga ini akan tetap ya berlanjut, tetap beroperasi walaupun dengan berbagai rintangan, kendala-kendala global, kendala situasi internasional, ya, perusahaan bisa tetap jalan, bisa tetap mempekerjakan pekerjanya sehingga pekerja juga dampak lah. Ya, kalau misalnya sampai terdampak pekerja jadi tidak bisa kerja, nah ini kan kesejahteraan pekerja tentunya jadi menurun lah.
3: Purwanto menambahkan Dinperenaker Purbalingga terus mendorong semangat musyawarah mufakat, yakni jika terdapat permasalahan antara pemberi kerja dan pekerja, pemerintah mendorong penyelesaian secara bipartit guna menjaga stabilitas ekonomi dan kenyamanan bekerja di Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Mendengar informasi selanjutnya, anggota DPR RI Komisi 7 Siti Mukaromah menghadiri pelantikan pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Purwokerto masa khidmat 2026-2027. Selengkapnya akan dilaporkan Damara Sakti.
5: Anggota DPR RI Komisi 7 Siti Mukaromah menghadiri pelantikan pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Purwokerto masa khidmat 2026-2027 yang digelar di Pendopo Sipanji, Kantor Bupati Banyumas pada Rabu 29 April 2026. Dalam kesempatan tersebut, Siti Mukaromah menegaskan pentingnya peran PMII sebagai organisasi mahasiswa yang berada di lingkungan kampus dan menjadi bagian dari kelompok intelektual.
6: Maka perannya sangat penting, mereka bagian dari penyeimbang. Bahwa ketika eksekutif, legislatif, yudikatif adalah bekerja, maka tentu harus ada peran penyeimbang di mana yang tentunya meneriakan aspirasi atau menyampaikan aspirasinya. Tinggal bagaimana penyampaian aspirasi itu adalah penyampaian aspirasi yang tentu tetap menggunakan norma, aturan, dan adab. Maka di sini harapannya kita ingin PMI itu adalah menjadi bagian dari kelompok mahasiswa, gerakan mahasiswa yang kritis, yang edukatif, dan juga punya kemampuan membaca fenomena hari ini. Yang mereka harus kritisi adalah hal apa yang...
5: Menurutnya mahasiswa tidak hanya berperan sebagai agen perubahan, tetapi juga sebagai penyeimbang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Ia menekankan penyampaian aspirasi harus tetap mengedepankan norma, aturan, serta etika yang berlaku. Dengan demikian, peran kritis mahasiswa dapat berjalan secara konstruktif dan memberikan dampak positif bagi pembangunan. Selain itu, ia menilai PMII merupakan bagian dari proses pembentukan calon pemimpin bangsa di masa depan. Oleh karena itu, kader PMII diharapkan mampu menunjukkan kualitas, integritas, serta kontribusi nyata di tengah masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, generasi muda saat ini harus mampu mengambil peran sebagai pelaku utama, bukan sekedar penonton. Damara Sakti melaporkan.

0: Pendengar, pendidikan kesetaraan yang fleksibel menjadi jembatan bagi anak tidak sekolah untuk bisa mendapatkan legalitas pendidikan dan ijazah yang setara dengan jalur formal. Selengkapnya dilaporkan Ananda Rizky.
1: Sanggar Kegiatan Belajar Purwokerto terus memperkuat perannya dalam menekan angka anak tidak sekolah melalui program pendidikan kesetaraan yang fleksibel. Dengan pendekatan humanis, lembaga ini hadir menjadi jembatan bagi anak-anak yang terkendala faktor ekonomi dan sosial agar tetap mendapatkan legalitas pendidikan serta ijazah yang setara dengan jalur formal. Pamong Belajar Ahli Muda SKW Purwokerto, Farida Dwi Trianingsih, SPD, menjelaskan bahwa fenomena anak putus sekolah di lapangan seringkali didominasi oleh faktor ekonomi dan geografis. Selain jarak tempat tinggal yang jauh dari sekolah, faktor sosial seperti pernikahan dini juga menjadi penyebab utama anak terpaksa meninggalkan bangku pendidikan.
2: Ya, kebanyakan latar belakangnya itu ya faktor macam-macam sih, ada faktornya. Salah satunya itu ya faktor ekonomi, kemudian faktor geografis ya, jarak yang jauh dari sekolah itu, kemudian faktor sosial karena ada pernikahan dini seperti itu.
1: Lebih lanjut, Farida memaparkan bahwa anak-anak yang tidak bersekolah sebenarnya tetap melakukan proses belajar melalui pengalaman hidup sehari-hari. Hanya saja, pembelajaran tersebut tidak terstruktur sehingga mereka tidak memiliki legalitas atau ijazah untuk masa depan. Oleh karena itu, kehadiran SKB berfungsi untuk merapikan pelajaran hidup yang telah mereka dapatkan tersebut ke dalam kurikulum yang terukur. Melalui program kesetaraan seperti paket A, B, dan C, peserta didik bisa mendapatkan legalitas untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
2: Ya, jadi memberikan pendidikan kan tadi tidak terstruktur. Jadi kalau mereka itu masuk ke SKB itu pendidikan pelajaran hidup lah ya, yang mereka dapatkan itu bisa diterstrukturkan gitu. Jadi mudah, ada evaluasinya. Mereka juga nanti bisa untuk melanjutkan ke yang jenjang yang lebih tinggi, karena kan ada ijazah seperti itu.
1: Tak hanya itu, fleksibilitas menjadi kunci utama SKB dalam menarik minat warga belajar. Pendekatan yang digunakan lebih menekankan sisi humanisme dan menyesuaikan kebutuhan peserta didik, baik usia anak-anak maupun dewasa. Bahkan, metode pembelajaran masa kini seperti STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics mulai diterapkan agar pembelajaran lebih bermakna. Meski menghadapi tantangan berupa motivasi belajar yang rendah, Farida mengaku pihaknya terus berupaya menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Para pengajar di SKB diposisikan bukan hanya sebagai guru, melainkan juga sebagai teman, pendamping, dan mentor agar warga belajar tidak merasa bosan. Terakhir, Farida menegaskan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat, bukan hanya guru atau orang tua semata. Ia mengimbau masyarakat untuk merangkul anak-anak yang putus sekolah, alih-alih mengucilkan mereka. Ananda Rizky melaporkan.
0: Hari Pendidikan Nasional merupakan sebuah momen yang mengingatkan kita bahwa pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun masa depan, termasuk juga di Banyumas. Komentar pagi ini akan membahas hal tersebut, ditulis dan dibacakan Vinta Nur Fauzia.
3: Selamat pagi, pendengar. Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Mei bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi bagi kita semua tentang arah dan kualitas pendidikan di Indonesia. Tanggal ini dipilih untuk mengenang Ki Hajar Dewantara, tokoh pelopor pendidikan yang menekankan bahwa pendidikan adalah sarana kemerdekaan manusia, baik secara pikiran maupun karakter. Namun jika kita menengok ke daerah, termasuk di Banyumas, pertanyaan penting muncul, sejauh mana semangat pendidikan yang memerdekakan itu benar-benar terwujud. Di Banyumas, perkembangan pendidikan menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Akses terhadap pendidikan dasar sudah semakin merata, dan berbagai program pemerintah daerah telah mendorong peningkatan kualitas sekolah serta kompetensi guru. Kehadiran sekolah-sekolah unggulan dan upaya digitalisasi pembelajaran juga menjadi sinyal positif bahwa Banyumas tidak tertinggal dalam arus modernisasi pendidikan. Meski begitu, tantangan masih nyata. Kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih terasa, baik dari segi fasilitas, akses teknologi, maupun kualitas tenaga pendidik. Tidak semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati pembelajaran berbasis digital. Selain itu, masih terdapat persoalan klasik seperti motivasi belajar, angka putus sekolah di beberapa wilayah, serta keterbatasan dukungan ekonomi keluarga. Momentum Hari Pendidikan Nasional ini seharusnya menjadi titik tolak untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. Pendidikan tidak bisa hanya dibebankan kepada institusi formal, tetapi juga harus menjadi gerakan bersama. Banyumas memiliki potensi besar, baik dari segi budaya, kearifan lokal, maupun sumber daya manusia, yang bisa diintegrasikan dalam proses pendidikan agar lebih relevan dan kontekstual. Sudah saatnya pendidikan di Banyumas tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, kreativitas, dan kemampuan dan berpikir kritis. Dengan demikian, generasi muda Banyumas tidak hanya siap bersaing, tetapi juga mampu berkontribusi secara nyata bagi daerah dan bangsa. Akhirnya, peringatan Hari Pendidikan Nasional mengingatkan kita bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang. Apa yang kita tanam hari ini akan menentukan masa depan Banyumas dan Indonesia secara keseluruhan. Maka mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah nyata untuk terus memperbaiki dan memajukan dunia pendidikan tanpa meninggalkan siapapun di belakangnya. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Pendengar, komentar pagi ini mengakhiri Warta Pagi edisi Sabtu 2 Mei 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses portal kami di www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwakarta di Instagram @rri_purwakarta. Saya Nka Mutiara beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

pertama di Indonesia dari sari bunga manuka yang hanya tumbuh di New Zealand dan Australia. Manis yang legit, terbuat dari 100% madu asli. Manuka Honey mengandung MGO 50 plus yang bantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh untuk menjagamu agar tetap sehat. Madu enak Manuka Honey. Manis legitnya menjaga sehatmu.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

Pendengar, selamat pagi untuk Anda yang baru terbangun dan juga baru saja melaksanakan aktivitas ya. Tentunya di hari Sabtu yang cerah ini, semoga kita semua bisa memulai hari dengan hati yang bahagia ya. Pikiran yang jernih juga dan tentunya dengan semangat. Udara pagi yang segar ya, ini semoga bisa membawa ketenangan sekaligus energi baik untuk kita bisa menjalani aktivitas hari ini dengan penuh kebahagiaan ya, dan dengan penuh rasa syukur juga. Pendengar, hari ini juga istimewa sekali karena kita memperingati Hari Pendidikan Nasional, di mana bisa menjadi pengingat untuk kita ya, bisa kita mengingat-ingat bahwa belajar adalah perjalanan untuk seumur hidup ya, bukan hanya di bangku sekolah tetapi juga dari pengalaman, dari pekerjaan ya, dari keluarga juga, dan tentunya dari setiap peristiwa yang kita jalani. Semoga kita selalu diberi

0: Assalamualaikum Nadia. Tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi. Jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
0: Aldabarantour, sahabat perjalanan. 93.1 Terus 1, channel informasi dan inspirasi. Info lalu lintas. Info lalu lintas.

0: Pendengar, kita akan update informasi arus lalu lintas pada pagi hari ini bersama dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan. Saat ini kita sudah terhubung dengan Mas Faris. Halo, pagi Mas.
1: Halo, selamat pagi Kak.
0: Ya, silakan untuk laporannya pagi hari ini Mas Faris.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Pro 1. Di sini saya Faris dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Langsung saja kita melihat dari pantauan CCTV kami, yaitu di Bundaran Andang Pangrenan Kota Purwokerto pada pagi hari ini terpantau lancar. Arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan sepeda motor. Dan kita bergeser lagi, yaitu di Simpang Patriot. Di Simpang Patriot juga terpantau lancar. Arus lalu lintas pada pagi hari ini tidak terlihat mengalami kenaikan volume lalu lintas yang cukup signifikan. Dan juga kita melihat lagi, yaitu di Simpang Gor Satria, tepatnya dari kaki simpang sebelah selatan maupun sebaliknya, pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas di Simpang Gor Satria pada pagi hari ini terpantau ramai, mulai mengalami kenaikan volume lalu lintas yang didominasi oleh kendaraan sepeda motor, mobil pribadi pada pagi hari ini. Dan juga kita melihat lagi, yaitu di Simpang Karanglo. Di Simpang Karanglo juga terpantau ramai lancar. Dan satu lagi, yaitu di Simpang Aji Barang pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar. Hampir di seluruh titik simpang di Kota Purwokerto pada pagi hari ini terpantau lancar serta tidak terlihat kemacetan. Baik itu sih Kak, info lalu lintas dari kami Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, saya kembalikan lagi ke Studio RRI Pro 1.
0: Baik, terima kasih Mas Faris untuk laporannya. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
1: Siap.
2: Sekian info lalu lintas.

Pro 1 RRI Purwokerto dengan esensi buku. Saman adalah karya megah Ayu Utami yang merentangkan sejarah politik dan cinta di dalam panorama Indonesia. Terbit pada tahun 1998, novel ini menandai keberanian pengarang dalam menggali cerita tersembunyi dan mengungkapkan kebenaran di balik masa lalu kontroversi Indonesia. Kisah dimulai dengan sosok misterius Saman, seorang aktivis yang menghilang setelah melancarkan perlawanan terhadap rezim otoriter pada tahun 1965. Saman bukan hanya figur pemberontak, melainkan simbol perjuangan dan kebebasan. Yasmin, karakter wanita utama, menjadi saksi dan terlibat dalam peristiwa tersebut, memberikan dimensi emosional dan ketegangan pada kisah cinta yang rumit. Dalam Saman, Ayu Utami mengeksplorasi berbagai aspek kehidupan sosial dan politik Indonesia dengan menyoroti konflik internal dan eksternal yang dihadapi karakter-karakternya. Novel ini menjadi sarana eksplorasi sejarah politik Indonesia pada tahun 1965, melibatkan karakter-karakter yang mewakili berbagai kelompok dan pandangan politik. Penciptaan atmosfer yang kuat dan penuh emosi dalam Saman muncul dari bahasa yang kaya dan intens. Ayu Utami menggabungkan realisme dengan unsur magis, menciptakan narasi kompleks dan penuh nuansa yang membawa pesan politik dan filosofis. Saman bukan sekedar kisah, ini adalah pernyataan Ayu Utami dengan berani mengeksplorasi isu-isu kontroversial seperti politik, seksualitas, dan kebebasan berpendapat. Novel ini bukan hanya merinci sebuah epik sejarah, melainkan cermin kehidupan yang mendorong pembaca untuk merenung dan memahami sejarah yang tidak selalu tampak jelas. Penghargaan yang diterima Ayu Utami menegaskan keunggulan kualitas sastra dari Saman. Novel ini bukan hanya penanda sejarah dalam sastra Indonesia, tetapi juga membuktikan bahwa kata-kata dapat menjadi kekuatan untuk menghadirkan perubahan dan memunculkan suara baru yang penuh tantangan serta penuh pengungkapan. Saman adalah bukti nyata bahwa sastra bisa menjadi cermin bagi kehidupan, menciptakan jendela yang mengarah pada pemahaman mendalam tentang kompleksitas manusia dan sejarahnya. Demikian esensi buku Saman, karya Ayu Utami, RRI Purwokerto untuk Indonesia.